0: kes yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minasa AKP Sukmowayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya dalam kehidupan kita sekarang ini memiliki sebuah handphone, kemudian mendapatkan informasi dari berbagai platform media sosial, itu sangat-sangat mudah. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua ya. Karena dengan informasi digital yang semakin mudah didapatkan, bahkan hanya dengan sekali klik kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Yang menjadi tantangan tentunya ancaman hoax ya, atau orang sering bilang ancaman hoax itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era digital, informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial, melalui grup percakapan, melalui video pendek oleh para konten kreator, melalui WAG, WhatsApp group, dan juga berbagai platform online. Kemudahan ini tentunya membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dengan cepat, mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebar hoax atau penyebar informasi palsu. Hoax ini seringkali dibuat dengan judul sensasional agar mudah dipercaya dan dibagikan tanpa proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam konteks budaya, hoax dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang tradisi, adat maupun identitas suatu daerah. Misalnya sebuah tradisi lokal bisa disalahartikan melalui potongan video atau narasi yang tidak lengkap. Akibatnya budaya yang sebenarnya memiliki nilai luhur justru dipandang negatif oleh orang luar maupun generasi muda sendiri. Budaya Indonesia yang menjunjung kebersamaan sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan hoax. Nilai seperti musyawarah, saling menghormati, dan kebiasaan bertanya kepada orang yang lebih tahu dapat menjadi filter sosial terhadap informasi palsu. Dalam budaya lokal, nasihat orang tua dan tokoh masyarakat dahulu menjadi sumber verifikasi sebelum sebuah kabar dipercaya. Namun perkembangan teknologi membuat sebagian orang lebih percaya pada informasi yang viral dibanding sumber terpercaya. Banyak orang membagikan informasi hanya karena merasa emosional, marah, takut, atau kagum. Padahal budaya literasi digital sangat penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah persatuan atau merusak nama baik kelompok tertentu. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya digital yang sehat. Mereka dapat membantu dengan memeriksa fakta, membagikan informasi yang benar, dan menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal secara positif. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk melestarikan budaya dan bukan menyebarkan fitnah atau kesalahpahaman. Nah, sahabat budaya, ancaman hoax itu bukan hanya sekedar masalah teknologi, tetapi juga masalah budaya dan cara berpikir masyarakat. Semakin kuat budaya kritis, jujur, dan bertanggung jawab, semakin kecil pengaruh hoax masuk dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat. Oleh karena itu, sahabat budaya menjaga etika dalam berbagai informasi yang kita dapatkan, sekaligus ketika kita berbagi informasi, itu merupakan bagian penting dari menjaga martabat budaya itu sendiri. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua sebagai pengguna media sosial ya, sebagai bagian dari kemajuan teknologi, sebagai bagian dari yang sering membagikan informasi digital, agar lebih bertanggung jawab lagi dan beretika dalam setiap postingan yang kita bagikan. Ya, tentunya selain untuk mengedukasi sesama pengguna media sosial, juga lebih bertanggung jawab bahwa apa yang kita bagikan itu adalah benar-benar informasi yang bukan hoax, yang bisa mendidik dan bisa memberi informasi yang benar kepada siapapun yang melihat postingan kita di media sosial.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kembali terima kasih untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Masih bersama saya Joyce untuk Nyuruh Melambai Pagi, edisi Selasa 19 Mei 2026. Sahabat budaya, informasi yang begitu cepat beredar di media massa dan media sosial, mengapa penting untuk kita saring dulu sebelum sharing atau sebelum kita bagikan? Tentunya agar kita tidak mendapatkan informasi yang salah yang ujung-ujungnya bisa memprovokasi atau bisa membuat kita menjadi pembenci padahal belum tentu informasinya benar. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Orang perlu belajar memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Mengecek sumber berita, membandingkan informasi dari media terpercaya, dan memahami konteks sebuah pesan dapat membantu mengurangi penyebaran hoax. Pendidikan juga memiliki peran besar dalam melawan hoax. Sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sebaiknya mengajarkan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Generasi muda perlu memahami bahwa tidak semua informasi viral atau judul sensasional itu otomatis benar. Budaya bertanya dan menganalisis informasi sangat penting di dunia digital. Kemudian selanjutnya, langkah berikutnya adalah membangun etika dalam menggunakan media sosial. Pengguna sebaiknya tidak langsung membagikan informasi hanya karena merasa marah, takut, atau terkejut. Membiasakan diri berpikir sejenak sebelum menekan tombol bagikan, ini dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik sosial. Tokoh masyarakat dan pemimpin budaya juga dapat membantu menjadi sumber klarifikasi yang terpercaya. Dalam banyak budaya lokal, nasihat tokoh adat, pemuka agama, dan orang tua masih sangat dihormati. Peran mereka penting untuk membantu masyarakat membedakan informasi benar dan palsu. Perusahaan teknologi dan platform digital juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka perlu meningkatkan sistem pendeteksi berita palsu, informasi menyesatkan, dan konten manipulatif. Di sisi lain, pemerintah dan berbagai organisasi dapat mendukung kampanye edukasi mengenai keamanan digital dan penggunaan internet yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, sahabat budaya, masyarakat perlu membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi tanggung jawab setiap individu. Dengan membagikan informasi yang benar dan menghargai fakta, masyarakat turut menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan menjaga persatuan budaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: unke, kaya pa nga nainisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa Zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sunya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa so bu?
0: Ini bakau ungke sangat berguna for torang nelayan. Lentaran itu segala macam ikan kacili deng udang jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahang kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.
4: Etole materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sudah mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6 8.
1: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
1: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau, dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Dia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
4: Oleh karena

0: Sumatera Selatan, Bengkulu, diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia, menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
1: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
2: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
1: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
2: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
1: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
2: Berhenti untuk berburu harimau.
1: Dan berkomitmen untuk membantu.
2: Dan
1: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
2: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
1: Agar tetap lestari.
0: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan, milik sendiri atau pemburu lain, saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Haris Siswoyo.
3: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
4: Kita berhenti. Harus dimanapun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
0: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatera.
4: Cuman kalau mas ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi, aku tidak galak lagi bertemu dengan dia tuh mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
0: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan nua. Heuti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan nua.

Baik sahabat budaya, 48 menit sekarang dari jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sampai saat ini Anda menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Lagu-lagu Nusantara untuk Anda sampai di pukul 10. Dan berikut informasinya saya pilihkan untuk Anda, ini terkait dengan minuman tradisional yang ada di Nusantara. Jadi setiap daerah itu sahabat budaya punya minuman tradisionalnya masing-masing. Kalau di daerah kita Sulawesi Utara atau lebih khusus lagi di Minahasa, itu terkenal dengan cap tikus ya. Ini merupakan minuman tradisional yang terbuat dari, ya orang Manado bilang dari saguer, dari air nira yang kemudian difermentasikan dan diolah sedemikian rupa hingga turunan terakhirnya itu menjadi cap tikus. Minuman tradisional lainnya selain saguer, ya saguer di beberapa tempat juga disebut tuak. Tuak ini merupakan minuman tradisional yang bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tuak biasanya dibuat dari nira, pohon aren, atau dari kelapa, atau dari pohon lontar yang mengalami proses fermentasi alami. Setiap daerah memiliki cara pembuatan dan cita rasa yang berbeda, sehingga tuak memiliki banyak variasi di Nusantara. Ada tuak yang rasanya manis dan ringan, tetapi ada juga yang mengandung alkohol karena fermentasi lebih lama. Di Sumatera Utara misalnya, khususnya dalam budaya Batak, tuak memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan adat. Minuman ini sering disajikan dalam acara keluarga, pesta adat, pernikahan, hingga pertemuan masyarakat. Tradisi minum tuak dianggap sebagai simbol kebersamaan, penghormatan, dan persaudaraan antar anggota keluarga. Sementara di wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi dan Maluku, tuak juga dikenal luas sebagai bagian dari budaya lokal. Masyarakat biasanya menikmati tuak pada saat acara syukuran, kegiatan gotong royong, atau perayaan tertentu. Proses mengambil nira dari pohon dilakukan dengan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tuak segar yang baru diambil biasanya memiliki rasa manis dan menyegarkan. Namun semakin lama disimpan, proses fermentasi alami akan membuat rasanya menjadi lebih asam dan kadar alkoholnya meningkat. Karena itu, rasa dan kekuatan tuak dapat berbeda-beda tergantung lama penyimpanannya. Saat ini sahabat budaya, tuak tidak hanya dipandang sebagai minuman tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Tuak mencerminkan hubungan erat antara masyarakat lokal, alam, dan tradisi leluhur. Di tengah perkembangan minuman modern, tuak tetap menjadi simbol identitas budaya di banyak daerah di Indonesia. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita untuk Nyirum Lambai Pagi, edisi Selasa 19 Mei 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat terus melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang, Pro-4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Om Gret, setia tuh Om Gabet, gatal bete tau. Yang mereka...

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Lapa 8,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang hari ini juga ya. Pastinya nyur melampai siang, Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla, edisi tepatnya di hari Selasa 19 Mei 2026 ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti, oke. Bagaimana kabar Anda semua di pagi menjelang siang hari ini ya, semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, happy enjoy bersama aktivitas Anda yang mungkin sulakukan dari pukul 8 sampai detik ini juga ya. Semangat ya untuk Anda semua menjalani hari ini juga ya. Dan yang masih pada sakit, tolong doakan ya. Cepat lekas pulih dan diberi kesehatan baik-baik lagi, amin. Nah, dengan berbagai program acara, informasi, lagu-lagu asik banget yang bakal diselahirkan untuk Anda semua di sepanjang nyiur malam siang ini juga ya. Nah, sepukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih dengan lagu-lagu asik banget yang bakal diselahirkan sebelum termasuk dengan teras UMKM sebentar ya. Di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti ya. Cuaca nampaknya subah-rubah ya, sebab budaya. Tadi kalau nggak salah sangat panas sekali, tapi sekarang udah agak mendung dikit sahabat budaya. Jadi untuk Anda semua yang berkendaraan motor terkhusus harus sediakan mantel hujan ya di bagasi motor ya, maupun juga sediakan payung yang mungkin lagi pada jalan-jalan ya di pagi menjelang siang hari ini juga ya. Oke, sahabat budaya, pastinya Anda tetap monitor ya di frekuensi kami di 88,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Penyuruh Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat pagi ini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, Pak sudah paling sukses banyak ini. Kita pikira siapa pe motor tu nak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iyo bro. Tapi motor itu.
0: Mana mau tahu?
1: Bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar cu.
0: Hah? Bro, gak dapat masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pe saudara kat siang? Sampai sekarang kurang hidup deng mbak Uta. Mau ingin tahu? Kalau semua support mainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lobah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialo batang sialo beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan sialo siula gerang, anjang siula li di daun sialo yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dina. Nah, di malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.

0: supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon selang.
1: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
1: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
3: Nyonya dilang de made nini mama di dulu kan kabila batamo mabau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak bu ambo nak menobang kabayung mau kubau sebatangnya mabak kayu dulu kan masa dulu kan pernah ada. Ah, bapak yu si kubau.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Balik lagi torang di mana yo, di Nyiur Melambai Siang ya, pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Somaso dengan siang hari Sabah Budaya. Kalau tadi kan masih pagi menjelang siang hari ya, tadi Sabah Budaya. Sekarang Somaso di siang hari, oke? Okay?

Teras UMKM ya. Nah, pastinya edisi hari ini Sabah Budaya. Torang bakal baca cerita seputaran dampak infrastruktur yang terbatas terhadap perkembangan UMKM desa ya. Karena jujur-jujur Sabah Budaya, banyak orang pikir masalah UMKM itu cuma modal. Padahal bukan cuma itu. Ada satu masalah yang dari dulu sampai sekarang ya masih baku tahan perkembangan usaha di desa, yaitu infrastruktur yang terbatas ya. Jalan rusak, internet lelet ya, listrik mati-mati ya, transportasi susah, air bersih kadang nyandak lancar juga ya. Hal ini begitu kelihatan sederhana, tapi dampaknya besar sekali ya. Kadang tuh orang di kota tinggal pesan online ya, barang langsung datang, tapi di desa ada yang mesti tunggu mobil seminggu baru barang masuk ya. Nah, dan lucunya orang desa sebenarnya kreatif, banyak produk bagus, banyak hasil kebun berkualitas, banyak makanan tradisional yang bisa jadi usaha besar. Tapi karena akses terbatas ya, usaha juga jalan di tempat ya. Nah, jadi siang hari ini torang mau bahas itu secara santai, bukan cuma teori ya, tapi kenyataan yang masyarakat desa rasa tiap hari. Nah, Anda pernah datang di desa yang sebenarnya potensinya besar, tapi ekonomi masyarakatnya begitu-begitu aja. Nah, padahal hasil kebunnya banyak, ikan melimpah, ya, kelapa ada, cengkeh ada, pala ada, ya. Tapi kenapa masyarakat tetap susah berkembang? Nah, karena UMKM desa sering kali jalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, ya. Contoh sederhana, Sabah Budaya, ya. Ada ibu-ibu bikin abon ikan, ya, rasanya enak sekali. Kemasan juga lumayan, tapi jalan menuju desa rusak berat ya. Kurir malas masuk, ongkos kirim jadi mahal. Akhirnya apa Sabah Budaya ya? Produk bagus tapi cuma dijual sekitar kampung. Nah, padahal kalau akses bagus mungkin bisa dijual sampai luar daerah ya. Ini yang banyak orang kota nyandak sadar ya. Mereka pikir masyarakat desa nyandak mau maju. Padahal bukan nyandak mau ya, kadang fasilitas yang belum mendukung. Orang ini Lia juga sekarang banyak anak muda desa sebenarnya kreatif ya. Ada yang mau jual kopi lokal, ada yang mau bikin konten promosi wisata, ada yang mau jual kerajinan online juga. Tapi internet, sinyal kadang muncul hilang Sabah Budaya ya. Mau live jualan ya susah. Nah, mau upload video setengah mati juga ya. Mau balas chat pelanggannya lambat ya. Nah, sekarang ekonomi dunia selalu digital Sabah Budaya ya. Tapi banyak desa yang belum siap masuk di dunia digital karena infrastruktur minim. Dan dampaknya bukan cuma ekonomi, mental masyarakat juga kena ya, karena ketika usaha susah berkembang terus, orang jadi putus asa ya, jadi pikir ah percuma berusaha, itu yang bahaya Sabah Budaya ya. Oke, nanti torang bakal balik lagi di Teras UMKM, masih baca cerita seputaran dampak infrastruktur yang terbatas terhadap perkembangan UMKM desa.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, sahabat budaya, orang balik lagi masih di teras UMKM ya. Bercerita dampak infrastruktur yang terbatas terhadap perkembangan UMKM desa nih ya. Sahabat budaya, Anda tahunya enggak ya, jalan itu sebenarnya urat nadi ekonomi ya. Risla juga baru tahu nih ya. Kalau jalan rusak, ekonomi juga ikut rusak. Ya misalnya petani rica di desa, panen banyak, bagus kualitasnya ya. Tapi untuk bawa ke pasar kota, mesti lewat jalan berlumpur. Mobil susah masuk, kadang biaya angkut lebih mahal dari hasil jualan ya. Akhirnya petani rugi ya. Atau contoh lainnya, ada pengusaha kecil bikin kue tradisional. Pesanannya banyak waktu hari raya. Tapi kendaraan pengangkut terlambat karena jalan putus. Barang datang sunyi tak fresh. Pelanggan kecewa, begitu terus. Ya, makanya jangan heran kalau banyak UMKM desa sulit bersaing ya. Bukan produk mereka jelek, tapi distribusinya terganggu. Dan di desa, transportasi itu kadang cuma ada 1-2 mobil ya. Kalau hujan deras, selesai. Ekonomi langsung lambat. Orang di kota mungkin nyandak rasa, tapi di desa, satu jembatan rusak bisa pengaruh satu kampung. Anak sekolah susah jalan, barang dagangan tertahan ya, harga kebutuhan naik. UMKM paling terasa. Nah, karena usaha kecil, angin untungnya tipis ya, begitu ongkos naik sedikit langsung terpukul ya, dan akhirnya banyak pelaku usaha menyerah ya, mereka pilih jual mentah daripada olahan sendiri ya, karena kalau olah jadi produk jadi distribusinya lebih ribet, padahal nilai tambah terbesar ada di situ ya. Nah sekarang orang hidup di era digital ya, orang jualan lewat TikTok, Instagram, marketplace ya, tapi coba pikir ya, bagaimana nasib UMKM desa kalau internet aja susah. Ini realitas sahabat budaya ya. Ada anak muda mau bantu orang tua jualan produk online ya. Semangat bikin foto bagus, bikin akun media sosial. Pas upload, nah loading begitu ya. Nah sinyalnya hilang ya. Kadang tuh orang ketawa dengan hal begitu. Tapi sebenarnya itu hambatan serius ya. Karena sekarang pasar terbesar ada di internet. Nah kalau UMKM desa nyandak bisa akses internet dengan baik, berarti mereka kehilangan peluang besar ya. Banyak usaha desa akhirnya cuma jual di lingkungan sekitar. Padahal produk lokal Indonesia itu kuat sekali. Kopi lokal, makanan khas, kerajinan bambu, olahan ikan. Kalau dipromosikan bagus, bisa viral ya. Tapi masalahnya akses. Ya, belum lagi soal edukasi digital. Karena internet terbatas, masyarakat juga susah belajar pemasaran online ya. Susah ikut pelatihan, susah cari informasi.

akibatnya jarak antar UMKM ya kota dan desa makin jauh, yang di kota makin maju, yang di desa tertinggal. Dan itu bukan karena masyarakat desa malas, tapi kesempatan mereka belum sama ya.

Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sedari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

budaya, balik lagi di teras UMKM ya. Anda pernah pikirnya enggak ya, listrik itu sangat menentukan perkembangan usaha ya. Kalau listrik sering padam, usaha kecil langsung terganggu ya. Waduh, bagaimana? Rumus yo sendiri ya. Contoh sederhana jo, ya sama budaya ya. Ada usaha es ya, ada usaha frozen food ya, ada usaha penggilingan. Begitu listrik mati, Mbak pikir Jo, ya, kerugian langsung bajalang, ya. Belum lagi kalau usaha produksi makanan, ya, mixernya gak jalan, mesinnya gak jalan, kulkas mati, ya, bahan rusak. Di beberapa desa juga bahkan masih ada listriknya belum stabil, ya, dan itu bikin investor juga ragu masuk. Air bersih juga sama, ya, kalau usaha makanan tapi air susah, bagaimana produksi maksimal? Makanya ya infrastruktur dasar itu penting sekali. Kadang pemerintah fokus bangun gedung besar tapi hal dasar begini belum beres ya. Kalau UMKM itu tulang punggung ekonomi masyarakat kecil ya. Kalau UMKM maju, desa juga maju. Karena uang berputar di kampung sendiri. Orang tidak perlu semua pindah kota cari kerja. Ini yang penting dipahami. Pembangunan itu bukan cuma bangun fisik besar-besar ya, tapi bagaimana fasilitas dasar bisa mendukung masyarakat berkembang ya. Satu lagi dampak besar dari infrastruktur sahabat budaya ya, terbatas anak muda jadi malas tinggal di desa. Karena mereka lihat peluang usaha kecil ya, mau usaha susah ya, akses terbatas, pasar kecil. Akhirnya semua lari ke kota. Padahal kalau di desa berkembang, anak muda sebenarnya bisa bikin usaha kreatif di kampung sendiri ya. Kafe lokal ya, wisata desa, produk olahan, konten budaya lokal. Tapi lagi-lagi ya, tanpa dukungan infrastruktur semua jadi berat ya. Dan kalau anak muda pergi semua, desa kehilangan tenaga produktif. Yang tinggal cuma orang-orang tua ya. Ini bahaya untuk masa depan ekonomi desa. Karena pembangunan desa bukan cuma soal bangunan, tapi soal mempertahankan manusia produktif tetap tinggal dan berkembang di sana ya.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang lah rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

sahabat budaya, jadi kesimpulannya teras UMKM, infrastruktur bukan cuma soal jalan ataupun kabel listrik ya. Infrastruktur itu penentu apakah UMKM desa bisa berkembang ataupun tidak ya. Kalau akses bagus, usaha berkembang, kalau internet lancar, pasar terbuka ya. Kalau transportasi mudah, produk lokal bisa bersaing ya. Kalau fasilitas dasar stabil, masyarakat lebih percaya diri membangun usaha, dan orang harus berhenti anggap masyarakat desa kurang mampu. Karena sebenarnya potensi mereka besar sekali ya. Yang sering kurang itu akses dan dukungan. Harapan orang sederhana saja ya. Nah, semoga pembangunan yang fokus di kota besar tapi juga sampai ke desa-desa kecil ya. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari kota tapi dari desa juga ya. Dan kalau UMKM desa maju, ekonomi rakyat juga akan kuat ya. That's why. Oke, okay. Cukup ya teras UMKM Sabah Budaya ya, torang sobat cerita hampir 1 jam ke depan ini ya, tentang seputaran dampak infrastruktur yang terbatas terhadap perkembangan UMKM desa ya. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya, bakal ada acara request Torang Deng Torang, pastinya lagu pop Manado ya. Oke, okay, tetap pantengin bersama kami di 88.6 Pro 4 TV Manado, suara budaya kawan wah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung Dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, Kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan

0: Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
1: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak sering buat?
2: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
3: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 7 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Pastinya di perempat Timara Suara Budaya Kawanua ya, Nyur Malam Siang masih berdengar suara dari Nyur Fisla sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Ya, sepukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, orang masuk acara dengan request ya, Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu pop Manado ya, selain bukan lagu pop Manado, mohon maaf ya, Rizla tidak bisa putar ya, nanti di sore hari aja ya, semua lagu bisa, oke? Sahabat Budaya, pastinya di jam segini Anda semua yang mungkin sobat kerja dari pagi, saatnya untuk istirahat ya, menyantap makan siang ya, karena mungkin perut Anda sudah pada keroncongan ya, pastinya Rizla sedikit lagi mau makan siang juga ya. Oke, yang mungkin sementara pilih-pilih menu makanan ataupun yang sementara makan ya, selamat menyantap makan siang untuk Anda semua yang pada belum segera lekas menyantap makan siang ya. Baru habis itu Anda semua pada lanjut untuk bekerja ya. Drive online ya, berhenti dulu orderannya ya, nyedul ambe makang dulu, isi dulu lambung tengah ya, itu orang Manado bilang ya. Kalau so isi lambung tengah, so kanyang, saatnya untuk melanjutkan ya. Dan hati-hati jalan, Anda berkenalan mobil maupun juga motor ya. Oke, tetap sehat untuk Anda semua dan jaga kesehatan. Dan Rizla Batunggu di acara request Torang dan Torang sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. Di 0853 424 1928. Oke, dua kembar salah tingkah.

0: Aku baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah, tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Luar.
1: 88,6 Pro 4 FM adalah Suara Budaya Kawanua mengudara kembali nih Sabah Budaya, walaupun bisa dikatakan ya seputaran dari sini ya Tikala Ares mungkin lagi pernah mati lampu ya, tapi bagian teknik so handle ya dengan pasang genset, orang bisa mengudara kembali di frekuensi kami maupun juga air digital audio streaming di rri.go.id ya, masih dengan acara request orang dan torang ya, Risma masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro 4 FM adalah Suara Budaya Kawanua.
2: Ci, mari Ci,
3: waktu itu. Sini sudah,
2: kotor.
3: Indonesia
2: naik, Indonesia naik, pusat kota.
3: Lomba-lomba, saudara-saudara.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: DJ mana ada musik dong?
1: Kota Cakalang.
0: Oh sorry, lupa. Tunggu dah mau isi.
1: Kota Beto. So habis nafas. Kota Beto.
0: Eh, senyap mabuk kita. Kota Beto.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel, apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku dari tadi kok kita udah cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dorong balik lagi pastinya di acara request ya, di siang hari ini ya. Torang deng torang pastinya lagu pop Manado ya. Langsung jor sama baca yang semaso di SMS atau WhatsApp aja ya. 0853424198 ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Risla. Torang deng torang ini dengan Ibu Jusje di Perum Geria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat Minas Utara ya. Mau request lagu deng judul Talalu Saki Kita Pi Hati yang nyanyi Koni Maria Mamahit. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat badengar Jo. Nih Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Risla. Thanks ne, torang deng torang. God bless you. Makasih banyak Ibu Jusje yang so bergabung di acara request torang deng torang. Lanjut ya. Selamat siang Karisla, Juta Rompas Kiniar. Request lagu Gloria Trio Rindu Ngana ya buat Karisla. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya Julita, mau kirim salam buat 3 orang. Ada Kaheni Kuputan di Tikalah, Manado. Salam manis, ada Simi Seduk di Rere. Salam satu hati. Ada Cik Milani di Unasa buat Karisla. Makasih, selamat siang torang deng torang. Makasih juga ya Julita bergabung, sobat gabung ya di acara request torang deng torang ya. Selanjutnya Risla baca lagi ya requestan dari Vero Tinggogo ya, request lagu Cintanya Jual di Toko-Toko ya. Salam buat Putra Batu Kota Julita Rompas NG ini memarasi di dengan dalam ya. Salam sehat semua Bang Risla, makasih by Vero Tinggogo Pumukro Banjir. Makasih banyak ya Vero Tinggogo maupun juga Julita maupun juga Ibu Jusje sebagai gabung di acara Torang Deng Torang. Langsung Jo, Risla mau putar requestan Ibu Jusje, Julita maupun juga Vero Tinggogo.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Oke, buat Ibu Jusje maupun juga Julita maupun juga Pak Vero, Risa Soputar ya, requestan Anda bertiga ya di acara request Torang Deng Torang. Oke, sabu udah ya. Risa masih buat tunggu setengah jam lagi ya untuk Anda semua yang mau gabung di acara request Torang Deng Torang, lagu Popon Ada Apa yang bakal Risa puterin untuk Anda semua. Jadi gabung di request ya sekarang juga ya. Nanti sebentar di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti pastinya ada Suara Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI Jakarta featuring sama RRI Bandung ya. Tema edisi hari ini juga angklung sebagai pemersatu bangsa ya. Narasumber bakal ada Liska and Novi ya, tim kreatif Kiats Bambu yang bakal jadi host utama RRI Jakarta maupun juga co-host ada RRI Bandung ya. Oke, makanya untuk semua tetap pantengin terus bersama kami di Pro 4 FM ada Suara Budaya Kawah Nuaris. Lo masih buat tunggu ya di acara request pokoknya.
1: C, buka pintu buat C. Bentar C, buka gak pintu.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Oke, Sapa Budaya, makasih banyak yang sudah gabung di acara request Toran dan Toran. Anda bisa ikutan gabung lagi ya di acara request di sore hari sama teman-teman penyiar lainnya. Dan sekaligus mungkin Rizla mau pamit undur diri ya, karena abis Surabudaya Nusantara, di mana Rizla bakal rilis ke 24 Jakarta. Anda bakal masuk di Nyiur Melambai sore di pukul 3 sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya, sama Fanny ya, Sapa Budaya. Oke, untuk Anda semua, selamat siang. Selamat beraktivitas lagi untuk Anda semua ya, yang mungkin masih pada istirahat ya. Untuk Anda, jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Next, nanti terima kasih apa lagi dalam kesempatan. Rizla pamit ya, undur diri di Nyiur Melambai siang. Jangan lupa ya, Suara Budaya Nusantara di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Apresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
2: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak, dimanapun Anda berada.
2: Ya, dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompak ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan cabai nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Benny Hardiansyah yang udah standby di Perompak Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Benny.
3: Iya. Halo,
4: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Perompak Bandung.
4: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Benny ya?
4: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
4: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Benny?
4: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
4: Silakan Teh.
5: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang. Teteh.
5: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska
4: Dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
4: Oh,
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Benny, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompak nih Kang Benny. Boleh disebutin nomornya Perompak Bandung berapa?
4: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompak Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Benny untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
4: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
4: Neng Lia. Salam kenal juga.
2: Baik. Kang.
4: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
5: Saat ini hatur nuhun juga.
4: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
5: seminggu yang lalu.
4: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
4: Kegiatan
5: festival musik angklung tingkat TK dan SD
4: sejawa barat.
1: Oh berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya SD ngumpul ya.
4: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
4: ya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
5: yang datang kalau
4: pesertanya saja.
5: Pesertanya saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
5: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya.
4: Jadi di luar itu.
5: Total siswanya itu ada 3600-an ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini, karena memang sudah
2: ahlinya
4: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya, tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
5: Okay. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya, karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
4: Iya.
5: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu, karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
4: Oh, yang bantu ya, support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, oke, okay, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
5: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu, pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
4: satu
5: aja, pasti kan punya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
5: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya,
4: satu ensemble gitu ya.
5: Lebih enak terdengar yang mana?
4: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
4: Oke.
5: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
4: Tidak ada istilah individu gitu yang
5: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik aklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
5: terus dari itu sampai akhir. Do sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus, nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
4: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
5: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya.
4: Nah, jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
5: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
5: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di sini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
4: Baik.
5: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
4: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi ini memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
5: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
4: Iya, bisa.
5: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
4: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
4: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
5: Tampil dengan, mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi memang kendalanya gitu ya di sini, karena kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
4: ya.
5: Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
4: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
5: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga gak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
4: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
5: Amin. Masih terus berjuang ya.
4: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
5: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
5: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
4: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
5: Yang lagi viral sekarang, bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya betul.
2: Bener, tahu aja ya.
4: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
4: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
5: Tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
2: Ini tantangan PR juga banget ya. PR banget.
5: Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
4: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
4: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
5: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma masih dadah sama di sini.
4: Teliska, Novi dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita
1: boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh.
4: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun, selamat siang ya. Selamat siang.
3: Siang.
4: Dengan siapa di mana?
3: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
4: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
3: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
4: Sekolahnya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
4: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
3: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Abang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
3: Ini ada Kang Dang ya panggilnya ya.
4: Aku Beni.
1: Beni.
4: Sampes.
3: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Ini tim kreatif Kiss Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, main nasi pentas tapi di sekolah dulu.
4: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
3: Ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Anok?
4: Teliska ya, sama ya. Tenovin.
3: Ini kan, ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
4: Betul.
3: Sedunia di gedung sate itu mengitip-itip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti yang aku kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat
4: gitu,
3: dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan aku hanya menghasilkan satu nada instrumen ini memiliki kerjasama dan harmoni kelompok.
4: Iya, betul.
3: Kita sebuah lagu ya.
2: Iya. Ya.
3: Seperti apa filosofi angklung?
4: Oh, filosofinya.
1: Oke.
3: Yang kecerdasan dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
4: Baik.
3: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
3: Representative list of the Julius apa intangible
2: sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
4: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
3: Mungkinnya konsepnya salah, mohon dimaafkannya.
2: Baik.
3: Dirakit jadi barang.
4: Cakep.
3: Senyaku kurang sarakan.
4: Cakep.
3: Mere aja inajen luhur.
2: Cakep.
3: Nusantara nu luhur.
2: Yeah,
4: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
3: Jadi ya, kalau budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian Tio.
2: Iya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Cegu, silakan direspon
4: langsung dulu. Saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Boleh. Direspon dulu aja, Kang.
4: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bandung kota angklung.
4: Iya.
2: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
4: Jadi
2: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda, seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya.
5: pengertian muluk angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
4: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan sejak dini ya.
5: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
4: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
5: Dari Tangerang,
4: Tangerang juga sama ya.
5: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
4: Keren.
5: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di festival musik angklung.
4: Baik, terbukti ya.
5: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
4: Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
5: Tadi kita udah sempat ngobrol
4: sampaikan ya.
5: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing berbunyi untuk menjadi sebuah harmonis.
4: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
5: Seperti dari Bhinneka Tunggal
4: Ika. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
5: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
4: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
5: Di sini tim balik layar tuh bisa mengajar.
4: Iya betul.
5: Bisa.
4: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
5: Bisa nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
4: Siap boleh. Nanti
5: kalau main-main kita main angklung bareng.
4: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
4: Boleh silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang muluk ini ya, apa namanya Bang Orik ya.
2: Iya.
1: Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa? Udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja bisa dijelaskan aja nih, Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu, Mangga.
4: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon boleh, kita angkat.
4: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
4: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
6: siang rempah.
4: Waduh.
1: Ya pun, waalaikumsalam.
4: So, hai, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
6: Wawai.
4: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
6: Ya, ke Jakarta dulu lah.
4: Oh, boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun.
2: Ya pun.
1: Enggak kedengeran ini, putus-putus suaranya. Soalnya suaranya Bang Edo.
6: Oh, yaudah, suara.
4: Ya, silakan Bang Edo.
6: Teteh-teteh yang cantik.
4: Waalaikumsalam.
6: Ya, tapi ininya kayak musisi banget ini.
4: Iya.
6: Makanya aku itu yang paling terdepan kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh,
4: yeah.
6: Pernah gak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
4: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi, kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua, ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh, yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung
4: gitu. Nah, ada pengalaman gak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
6: Ya begitu aja.
4: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
4: Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Pun.
1: Ya pun ya.
4: Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
5: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya,
1: bagaimana? Iya, betul.
5: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh, angklung dipadukan sama, kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
4: Bisa masuk ya?
5: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
4: Pentatonis itu ya, ya.
5: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
4: Itu ternyata ada
2: artinya. Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
4: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
5: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
4: Bisa masuk ya,
5: bisa saya. Masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling, tadi kan bertanya ada yang lagi, itu yang disatuin sama musik DJ. DJ ada. Iya, lagi hit banget itu. DJ musik angklung pertama, bukan katanya kalau pertama-tama, pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
4: Oh iya, betul.
5: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa kesemuanya angklung sebagai pemersatu gitu.
4: Gak tabrakan secara harmoni lagu, jadi nggak berubah ya, Teh. Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung?
5: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya, itu
4: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
5: Sentuhan. Ya banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan, baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
4: baik.
5: Atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
4: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
2: Boleh.
4: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
5: Ya, tantangannya sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Yeah. Tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak.
4: Yeah.
5: Dulu sempat ada, ya ada okay. ada Babenjo, ya ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
4: Baik.
5: Nah, itu okay. ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi yeah. memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, yeah. mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
4: Gitu. Baik, gitu ya tantangannya. Oh, iya. Semoga saja amin. Bermunculan ya. Kan?
5: Amin.
4: Tetap jadi amin. Seorang musisi dan band ya.
5: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan di acara kita kemarin. Ngangklengku angklung.
4: Ngangklengku
2: itu artinya.
5: Itu kita berlayar apa tuh ya? Traveling. Ngangklengku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
4: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
5: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklengku angklung.
4: Oke. Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
5: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Kan cuman ramai marah-marahnya. Tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu kan memang benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
4: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
5: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdari di semua kalangan, semua tempat.
4: Baik. Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan ke
1: boleh.
4: Pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kaum Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
2: Dulu ya.
1: Halo, Prompat, assalamualaikum.
7: Selamat malam Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cece Ayu, silakan langsung.
7: Ya, saya Prompat RI Bandung, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang juga.
7: Ya, itu sama tesnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk ke sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya? Pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenapa harus angklung?
5: Betul ya. kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
4: Dijawab ya tadi ya.
5: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
4: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya. Juga,
1: salah satunya.
5: Ya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
4: Iya.
5: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi.
4: Baik, ya jadi salah satu ya.
5: Satunya.
4: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
5: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung, tadi ya saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
4: Jadi,
5: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
4: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagamannya
5: kan. Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
4: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
5: Musik-musik yang
4: kolaborasi
5: musik daerah lain.
4: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
5: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
4: Iya, festival seru, musik ya? Nusantara.
5: Boleh juga boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
4: Baik.
5: Kitanya boleh nanti kalau biar ada apa komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
4: bagian musik. Eliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
5: banget malah
4: ya tadi pemusik Sasando katanya atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
5: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya yang pemain Santando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
4: Pemanukan
5: dari Karawang.
4: Oh Karawang.
5: Ada Kang Mojing juga.
4: Iya.
5: Pak Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
4: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya yang ada di. Bisa berkontribusi untuk mempromosikan
1: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
4: Iya warganya bener Bang Jo.
5: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
4: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
5: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
4: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Berarti Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
1: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. mudah-mudahan apa yang disamain bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya,
2: lebih melek ya, terhadap lagi sama kebudayaan yang ada gitu,
1: khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teh Liska, Teh Novi, terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur. Ya.

0: adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Perempat Manado Suara Budaya Kawan Wa. Selamat sore, selamat bangun apa lagi di Nyiur Malam Sore edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Deng Wau Fani yang membuat temang di saat ini setelah Risla yang bertemang di Nyiur Malam Siang tadi. Dan juga turang sudah ikuti bersama Suara Budaya Nusantara ya, bersama Perempat Jakarta. Dan lanjut orang temani dengan lagu-lagu Nusantara di sore ini sampai di jam 5:30 sore nanti, sahabat budaya. Dan juga nanti di jam 4 sore ada acara request sore lagi, yang nantinya sahabat budaya bisa bergabung dengan torang kembali di Perempat Manado dari jam 4 sampai jam 5:30. Dan di jam 5:30 untuk acara Nuansa Islami, nantinya torang akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Kemudian di jam 6 sore, torang akan temani dengan lagu-lagu Minasa dan Pop Manado pilihan di Torompe Kampung, tentunya dengan informasi. Di jam 7 malam, torang menemani dengan lagu-lagu Enak Daerah Sulawesi Utara di Senanubu sampai edisi hari ini. Itu dia untuk program sore di Nyiur Malam Sore edisi hari ini untuk sahabat budaya yang ingin menantikan acara request sore sebentar ya. Tetap dengan torang terus di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Pantai Malayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masih duduk-duduk santai kan sama budaya sambil menikmati lagu-lagu enak Nusantara di Perempat Manado yang saat ini mungkin sudah siapkan minuman sore dan snack sore bagi lemet dulu sore hari yang ala enak ya sama budaya. Apalagi ini salah satu kue tradisionalnya orang juga ya dari singkong, bahan singkong atau ubi kayu dengan gula merah, dengan santan, kong bungkus daun pisang, kukus sampai matang ya. Tidak susah kan kalau budaya mau baking yang satu ini. Jadi kalau mungkin ada bahan-bahan ini dia bisa coba Jo untuk jadikan cookies atau snack sore hari kan kalau budaya. Ya karena lemet juga ini adalah bagian dari kuliner rumahan masyarakat ya di Nusantara, bahkan di Torang juga sini pasti banyak yang suka lemet ya, atau mungkin masih banyak juga cookies-cookies tradisional lainnya yang bisa jadi pilihan sore hari ini sahabat budaya. Dan jangan lupa nantikan acara request sore ya sabanta di jam 4 untuk sahabat budaya yang mau bergabung sudah bisa siapkan lagu dan salam-salam juga 3 spesial nanti bergabung dengan Torang di acara pilihan pendengar ne? Tapi sebelumnya Torang masuk dulu di pas jam 16.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86. Tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
3: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
2: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa kalau nggak salah bangkit citra pariwisata itu tahun 99 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda.
2: Dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
3: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
2: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
3: Dari mana, Pak?
2: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
3: Malang, ya, sini.
2: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
3: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
2: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga sangat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
2: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
2: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, sahabat budaya, torang masuk di acara request sore pilihan pendengar. Dan saat ini untuk Anda yang ingin kembali kirim-kirim salam tiga spesial, boleh request lagu daerah, tentunya lagu Indodeng Dangdut. Untuk tiga pilihan sore hari ini, nantinya bisa ketik di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 ya. Dan saat ini ada juga Soba Gabung, jadi wak Soba Baca Jokang. Di kesempatan sesi request saat ini yang bergabung di chat WhatsApp ada Tompi Ibu Melani di Wonasa yang mau request lagu Gadis di Tepi Danau Toba. Kirim salam buat yang pertama Julita Rompas, yang kedua Ibu Ratna, dan yang ketiga Pak Vero. Salam manis, deng, kompak selalu. Yang tugas terima kasih ya. Sama-sama, makasih Ibu Melani so gabung deng torang lagi sore hari ini di pilihan pendengar ya. Lanjut, masih di chat WhatsApp, selamat sore, deng, selamat sore, minta lagu dang, Yolanda, kirim buat Julita di Tondano, deng Henny, Memfemi di Jailolo di Maluku Utara. Oke, dengan orang Rerer Jo, dari Bro Semi Senduk di Rerer Tondano Pantai. Ya, terima kasih ya, yang so gabung di kesempatan ini tadi ada Ibu Melani dan juga Pak Semi. Yang sahabat budaya, nanti jangan lupa bahas-bahas salam. Kalau udah berdengar, boleh baketik jokang, baik di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 ya. Oke, langsung terang ke pilihan lagu yang sudah di request tolong mendengarkan sekarang, sambil juga menanti yang mau bergabung di pilihan pendengar, baik yang mau request lagu daerah, lagu Indo Deng Dangdut, sambil salam-salam tiga orang spesial. Bay Area.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Usaku dari Niji menemani Torang hingga ke menit 46 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi, Wawu saat ini membacakan yang bergabung di chat WhatsApp. Ada Julita Rompas si Kinian Tondano yang mau request lagu Hesti, Klepek-klepek. Buat Wawu Fani, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga. Amin. Kasih juga. Mau kirim salam buat Pak Verol yang pertama. Makasih salamnya. Salam balik. Ada Pak Semi Senduk di Rerer yang kedua, dan ketiga Ibu Jane di Tamako. Buat Wofani, makasih, selamat sore. Sama-sama. Kasih juga ya. Julita Rompas di Kenia Tondano. Langsung torang ke lagunya dari Hesti, Klepek-klepek. Yes, while the record spins.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia, labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, tentang kelapanya itu gitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadak, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau nanya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
4: Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Anda kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin? Kakak yang orang tidak
5: tahu. Tahu sedikit aja. Dari mana nenek? Sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus disetarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak? Ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kang. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kang. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Boleh, dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran, dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado menit ke 34 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita nantikan untuk kumandang azan maghrib di kesempatan hari ini Selasa 19 Mei 2026. Anda dengarkan pada pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah bersama Radio Republik Indonesia di kesempatan Manado sore ini. Dengan kita selingi pendengar dengan lagu-lagu religi islami juga inspirasi islami. Tetaplah bersama kami.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, dia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1.000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1.000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1.000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Dah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat."
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1.000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara membelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi. Sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah. Dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus. Kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin. Lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu, karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Sahabat budaya, Toking Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toking Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1, dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak sudah boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang. Mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting, kenapa lu mampu?
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alui Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
1: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Stop jonya HP, kurang salurin HP terus ya. Stop, stop.
7: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih sudah masih tetap setia dengan orang terus di Perempat Manado dan masih di Nyidwan Bay sore saat ini jam 19 waktu Indonesia Tengah. Orang masih menemani dengan lagu-lagu daerah tentunya, dan di Senanubu Sami orang masuk untuk lagu-lagu daerah Gorontalo ya. Edisi hari ini terus hadirkan dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, menemani Sahabudia malam hari ini yang sementara menikmati waktu makan malamnya. Dan untuk sementara bisa dengarkan di 11.8 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Karena di FM masih dalam perbaikan ya. Sekali lagi di frekuensi 88.6 FM, Perempat Manado masih dalam perbaikan. Jadi sementara bisa dengarkan dulu di AM 11.88 dan juga di streaming RRI Digital.

0: saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang terkena komputer. Lalu yang coba berkali ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diperlukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya kesan diri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan badu. Dia kan dia tinggi-tinggi di muka, ada yang suruh kasih tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
1: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Usul Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad kan turunannya, jadi di Karisten kan ada nubuda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita Mahabharat Lamyam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Ti Hawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
4: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
5: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma wa awali kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Sampai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayam, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita bermula.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipan. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Aricanto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

kisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Berdarah Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Keceritaan dan keanehan Putri Aji Berdarah Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai. Kedatangan raja Cina disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri

0: merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan, sang putri menolak dengan penuh murka.
1: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
0: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak mentah-mentah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan murkanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukanku, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
0: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Cina pun mulai berperang demi menamkan keegoisan masing-masing.
2: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
0: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
1: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan. Cih!
0: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
1: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Musnahlah kau, Putri Aji.
0: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
0: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemburlah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
4: Hah? Apa? Apa ini? Apa yang terjadi?
5: Raja, apa yang akan kita lakukan?
1: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
6: Baik, baik Raja, siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
6: Baik, Raja.
7: Lihat.
0: lipan-lipan itu terus mengejar raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
4: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai raja?
7: Raja!
0: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal usul Danau Liban, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dan tepatnya jam 9 malam Sahabat Budaya, torang ke kabar berita untuk malam hari ini, di mana yang dikutip dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kota Manado mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak sepekan terakhir, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban terus merangkak naik. Namun para peternak membeberkan bahwa pergerakan harga komoditas hewan kurban tahun ini cukup menantang karena turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar. Pemilik peternakan kambing di Loreng, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Manado, sekaligus anggota juru sembelih halal, Juleha Kota Manado, Faisal Salim, mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah mulai terasa seiring melonjaknya permintaan sejak satu minggu lalu. Faisal juga mengatakan pada hari biasa harga kambing jantan standar berada di kisaran 3 juta rupiah. Namun khusus untuk kebutuhan korban, harganya terkerek naik menjadi 4 juta per ekor. Untuk kambing yang sudah memenuhi syarat-syarat, yakni berusia minimal 2 tahun dengan kondisi fisik yang bagus. Bahkan untuk kambing dengan bobot jumbo, harganya bisa menembus angka 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per ekor. Meski mengalami kenaikan harga, Faisal mengakui volume penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun kemarin. Kendati demikian, dia tetap optimis grafik penjualan akan terus bergerak positif seiring makin dekatnya hari raya. Menariknya, pasar hewan kurban di Manado ini tidak hanya melayani konsumen lokal. Berkat jaringan pelanggan yang luas, pesanan yang masuk ke peternakannya datang dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi Utara hingga luar provinsi termasuk kawasan pesisir dan kepulauan. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya memuncak menjelang hari penyembelihan, Faisal memastikan ketersediaan stok di kandangnya tetap aman. Pihaknya selalu menyiagakan minimal 10 ekor di kandang dan akan langsung mendatangkan pasokan tambahan dari para peternak mitra di Gorontalo, Likupang, serta Bolamongondo Raya jika stok mulai menipis. Demikian kabar berita untuk hari ini ya, Sahabat Budaya, dan kita akan beralih ke acara selanjutnya.
1: Nyiur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
2: Sahabat Budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Perempat Suara Budaya Kawan-kawan.

Kembali lagi di Jalan Radio Mos 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanuas. Selamat malam untuk sahabat budaya Perompak Kudapa lagi di program lanjutan Perompak. Untuk edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Ada Seni Karina cepat temani sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 12 malam ya. Tentunya untuk sahabat budaya yang selalu setia dan terang di sini di FM 88,6 MHz dan juga di AM 1188 kHz yang sementara mendengarkan melalui live streaming RRI Digital juga ya. Yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, apalagi yang ada di luar daerah, semuanya salam satu hati ya. Dan ya pasti sahabat budaya, untuk yang senang dengan lagu-lagu daerah, lagu Indonesia, juga lagu dangdut ya, bisa bergabung di sini ya sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Silakan, tapi nanti seperti biasa akan ada satu topik yang akan Henny angkat. Jadi sahabat budaya harus menanggapi topik baru bisa request lagu ya. Baiklah, dan sebelum Henny line SMS, line WhatsApp, dan juga di live TikTok Pro 4 dan juga di live TikToknya aku ya. Bagaimana kalau toran dengar lagu bagus berikut ini dari Bria Klau untuk sahabat budaya.

Oke, dan sebetulnya saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 9 malam ya. Di malam hari ini seperti biasa untuk Malam Baku Dapa, satu topik akan Henny angkat. Dan nanti untuk sahabat budaya yang ingin berinteraksi bisa nanti langsung di layanan SMS, WhatsApp, di live TikTok juga bisa ya sahabat budaya. Jadi untuk topik malam hari ini mengangkat tentang lagi nungguin nih pasti ya. Satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup sahabat budaya. Sekali lagi untuk topik kita malam hari ini adalah satu keputusan kecil yang ternyata itu bisa merubah hidup sahabat budaya. Karena kita tahu bersama kadang hidup ini berubah bukan karena keputusan besar, tetapi justru dari hal kecil yang awalnya kita anggap itu biasa ya. Kayak misalnya kita membalas satu chat, datang ke satu tempat, menolong orang, atau bahkan telat beberapa menit ya. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang satu keputusan kecil yang ternyata bisa merubah hidup kita. Apakah itu?

Oke, dan yang pasti sahabat budaya bisa langsung ya berinteraksi di layanan SMS, WhatsApp dan juga live TikTok. Sekali lagi untuk topik kita satu keputusan kecil yang ternyata bisa merubah hidup kita ya. Karena banyak sekali orang berpikir perubahan hidup itu datang dari momen-momen yang besar ya. Padahal seringnya hidup berubah dari keputusan sederhana. Dan misalnya ini beberapa contoh ya, coba ini kasih clue-nya untuk sahabat budaya. Misalnya kita milih nongkrong di tempat tertentu, atau misalnya kita nekat daftar sesuatu gitu ya, atau ngomong iya gitu ya, atau justru memilih pergi. Tapi keputusan-keputusan yang kecil yang kita ambil itu ternyata bisa berimbas, dan ternyata itu adalah keputusan yang merubah hidup kita. Aku gak tahu, akhirnya gak bisa bilang itu merubah hidup seperti apa, tapi yang pasti ternyata dengan kita mengatakan kata-kata yang kita anggap ya cuman seperti itu, tapi ternyata bisa merubah. Hal kecil itu kadang bikin kita ketemu dengan orang penting misalnya, atau bisa membuka lahan pekerjaan di saat kita memang lagi butuh pekerjaan gitu, bisa memperbaiki hidup gitu, yang tanpa kita sadari itu datang dari orang-orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Tapi ya namanya juga apa ya, perubahan hidup yang kita tahu, kita nggak tahu apa jalan-jalan Tuhan seperti apa mempertemukan kita dengan orang-orang yang dia sudah sediakan buat kita gitu ya, bahkan menyelamatkan diri dari sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kita kecewa, kita marah, terus kita pergi ya dari sesuatu itu, ternyata itu menyelamatkan diri kita dari sesuatu. Atau misalnya kita ngomong iya misalnya, ya ternyata dengan iya itu ternyata bisa memperbaiki hidup kita gitu. Atau ketika kita mendaftar sesuatu, nekat mendaftar sesuatu, kita gak tahu apakah kita akan diterima, atau misalnya oh ternyata dengan kita mendaftar ini bisa memperbaiki atau merubah kehidupan kita gitu sahabat budaya. Who knows itu masa depan kita akan seperti apa ya. Hal-hal kecil seperti itu yang dimaksudkan. Jadi jangan menganggap remeh dengan hal-hal kecil yang kita buat, tapi justru berdampak besar dalam kehidupan kita gitu ya.

Oke, dan kembali kita ke topik yang Henny angkat untuk malam hari ini. Silakan untuk sahabat budaya yang mau baku iko di sini ya. Dengan topik kita masih tentang satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kita. Tadi Henny sudah kasih clue-cluenya. Ada beberapa juga yang mungkin pernah dihadapi oleh sahabat budaya ya. Misalnya seperti yang dibilang tadi ya, kita nekat mendaftar sesuatu, tapi dengan kita mendaftar sesuatu ternyata itu bisa membuka pekerjaan buat kita. Dan misalnya kita ngomong iya, ya kita ngomong mungkin ya aja gitu ya. Padahal itu bisa memperbaiki hidup kita, dan bahkan ketika kita memilih satu keputusan untuk pergi ya, apakah pergi dari kehidupan seseorang atau kita pergi karena kita merasa udah ya mungkin sudah sampai di sini. Saya di sini sudah waktunya saya move on gitu ya. Nah, ternyata itu menyelamatkan diri kita dari sesuatu gitu sahabat budaya. Atau misalnya ketika kita milih nongkrong di tempat tertentu. Nah, ternyata dengan kita nongkrong, kita itu bertemu dengan orang-orang penting yang ternyata itu bisa membantu entah itu pekerjaan atau membantu kita untuk memperbaiki hidup gitu sahabat budaya. Ya, hal-hal seperti itu yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, tapi ternyata sahabat budaya bikin kita itu menjadi pribadi yang lebih baik atau bisa mengubah hidup kita gitu sahabat budaya. Jadi silakan, apakah pengalaman-pengalaman yang pernah sahabat budaya rasakan, dan apalagi itu mengenai keputusan kecil yang dibuat tapi ternyata bisa mengubah hidup kita, apakah itu sahabat budaya bisa bergabung di sini ya. Oke, dan selamat malam untuk Rina yang ada di Banjar malam hari ini. Kak, keputusan kecil yang paling mengubah hidup aku itu waktu nekat daftar pekerjaan padahal gak pede. Tapi sekarang malah jadi tempat aku berkembang banget gitu ya. Nah sekarang aku sudah kurang lebih 1 tahun lah di sana. Jadi ternyata itu mengajarkan saya sesuatu bahwa saya harus bisa mengambil keputusan gitu. Saya harus berani walaupun mungkin saya belum berpengalaman di bidang itu, tapi dengan saya mengambil modal nekat mendaftar pekerjaan itu walaupun tidak pede, tapi ternyata saya bisa gitu. Jadi ada satu hal yang saya pelajari di situ, kalau kita punya keberanian pasti segala sesuatunya bisa diatasi asal kita mau aja gitu, punya niat atau diniatkan gitu. Nah itu yang di pengalaman yang dialami oleh Rina gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita gak bisa menjadi sesuatu. Kalau kita mengambil suatu keputusan, kita harus berani. Apapun konsekuensinya gitu sahabat budaya. Karena ternyata kita gak sadar gitu ya, bahwa ternyata keputusan kecil yang kita buat itu bisa merubah hidup kita. Bisa mengubah hidup kita juga sahabat budaya. Oke, dan sambil menunggu yang mau baku iko di sini, sahabat budaya, ini coba kasih lagu bagus dari Andi Maria Matalata untuk sahabat budaya.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, dan sahabat budaya ini sudah kembali hadir untuk menemani sahabat budaya di kesempatan malam hari ini, dan kita masih membahas tentang topik untuk sahabat budaya ya. Jangan dulu ditelepon-telepon karena saya tidak menerima lain telepon. Jadi saya menerimanya itu SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Silakan untuk menanggapi topik untuk malam hari ini. Dan malam hari ini topiknya sahabat budaya, kita masih mengangkat tentang satu keputusan kecil yang ternyata itu bisa mengubah hidup kamu. Jadi sekali lagi, apakah satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup sahabat budaya? Dan ternyata setelah itu sahabat budaya justru bersyukur dengan satu keputusan kecil tersebut ya. Saya mau baca dulu untuk yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam dengan Dian yang ada di seputaran Pal 2 ya. Aku pernah ada di titik capek banget sama hidup sampai pengen nyerah. Tapi malam itu aku mutusin buat cerita ke satu orang. Padahal sih biasanya aku bukan orang yang mudah untuk curhat ke orang lain. Tapi dari keputusan kecil itu hidup aku pelan-pelan berubah. Karena ternyata aku didengarkan, dipeluk, dan itu bisa menyelamatkan seseorang gitu ya. Oke, terima kasih untuk Dian. Dan kalau bisa kata malam hari ini mau dengar lagu Betaria Sonata, Biarkanlah Dia Pergi. Oke, terima kasih untuk Dian yang sudah gabung untuk malam hari ini. Dan yang sudah gabung di SMS ya. Selamat malam, Shalom. Ini dengan Ibu Sekar yang ada di Singkil 1. Satu keputusan kecil yang dapat merubah hidup saya ialah ketika saya mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga, meninggalkan suami dan dua orang anak yang masih kecil. Namun dengan keputusan ini membuat saya dapat belajar banyak ya, karena majikan saya pinter buat kue. Dengan diam-diam saya memperhatikan cara-cara membuat kue, dan maka setelah saya berhenti kerja dan kembali kepada suami dan anak, apa yang saya dapat dari pekerjaan tersebut membuat saya pintar membuat kue dan dapat membantu kebutuhan keluarga. Dan sampai sekarang sudah 40 tahun saya tetap membuat kue dan meningkatkan kebutuhan keluarga. Buat Mbak Yani, God bless you. Terima kasih untuk Ibu Sekar. Oh, ternyata saya baru tahu Ibu Sekar ini namanya Selfie Karundeng ya. Terima kasih. Saya juga sudah mencoba, sudah mencicipi kuenya ya kemarin kalau enggak salah. Itu yang dikasih ya. Terima kasih buat Ibu Sekar juga yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Next ada Ibu Yusya yang sudah gabung juga malam hari ini. Jawabannya, satu keputusan kecil yang merubah kehidupan dari Ibu Yusya sendiri. Waktu yang lalu Ibu Yusya bertemu dengan seseorang dan bercerita tentang kehidupan Ibu Yusya yang saat itu lagi sendiri, dan orang tersebut sangat merespon tentang cerita dari Ibu Yusya. Dan mulai saat itu kita saling cerita dan saling curhat, dan dari situlah sudah terjalin hubungan yang serius. Saat sekarang itulah satu keputusan kecil yang Ibu Yusya ambil, dan terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, ini enggak minta lagu nih. Oh ya, baiklah. Ini lagunya apa nih? Apakah ada request lagu? Oh ya, ada ya. Selamat malam. Dari Bu Yusuf dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panbers. Oke, for Ibu Lina Waruku apa? Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina. Ini udah kirim lagu dari Ibu Yusuf. Selamat berdengar jene Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar cantik. Makasih juga buat Ibu Yusuf yang sudah bergabung untuk malam hari ini ya.

Dan silakan untuk sahabat Bria, terima kasih buat Yuda Erlangga, semangat-semangat ya, harus dong semangat. Kalau saya enggak semangat yang dengerin apa dengerin apalagi lebih enggak semangat ya. Ada Kristo, ada Rahimuda, aduh namanya. Buat semua-semua yang sudah gabung di sini juga di live TikTok Perempat Manado ya. Saya bacakan semua ya. Ada Freeport Water, ada Karin, ada Suryadar, ada Poleo, ada Pangge Joren, ada Ray, ada Ita Meita, ada Bobby Lahimade, ada Erik ya, ada Andreta Katiandago, ada juga siapa ya, Lucy Lombogia, ada juga Eti, ada Liong Tiam Yuek, ada Maureen Skuntak juga alias Catherine ya. Terima kasih for like-nya untuk Rahimunda juga, ada Syahril Haneto, Theodorus Sudistir ya. Ada Mabang David ya, ada Kaisar Naga, waduh naganya ada ada Kaisar juga ya naganya ya. Mohon maaf ya, jangan ditelepon, saya nggak akan terima sampai kapanpun karena saya tidak menerima lain telepon ya. SMS dan WhatsApp saja untuk menanggapi topiknya kita malam hari ini. Jadi sekali lagi kita kembali lagi ke topik malam hari ini untuk sahabat budaya, mungkin ada yang baru bergabung juga ya. Jadi belum sempat mendengarkan topiknya ya. Topiknya satu keputusan kecil yang ternyata mengubah hidup ya. Sekali lagi satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup ya. Apakah keputusan tersebut? Nah kadang-kadang kita merasa bahwa keputusan itu ya cuma seperti biasa aja gitu. Tapi ternyata saya cuma bilang iya. Ternyata kalau saya tidak bilang iya mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini. Atau ketika saya tidak nekat melamar pekerjaan, saya tidak akan mendapatkan pekerjaan yang benar-benar dibanggakan ya oleh keluarga. Rahimuda, salam basudara dari Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Apa kabar semua yang ada di Sulawesi Tengah? Salam balik ya dari Manado. Dan selamat malam Bung Abadi SP, ada Cancer juga yang baru bergabung ya. Sambutan yang meriah. Apaan nih? Oh iya. Oke. Okay. Bung Yoel apa kabar, Bang Lubis, ada Dian Day 13, ada Wong Subang, ada Alau Timur, terima kasih for like-nya juga. Roli Rengku-Rengku juga ya, FFB, ada Alfiansa, ada juga, aduh banyak juga nih lumayan ya. Pokoknya ada Adi juga, ada, ini ketutup sama like-nya Bung Samin yang banyak sekali. Lumba-lumba yang sudah bergabung, ada Destineno, selamat malam kakak. Salam kenal dari Kalimantan, Tarakan. Aduh, salam balik ya yang ada di Kalimantan, Tarakan semuanya, yang lagi bapak dengar Perempat Manado. Sukses, sehat-sehat selalu ya yang ada di sana. Oke, okay. Ada Elkas juga, and ada Virgo, hey, halo. Ada Bung Kristo, salam dari Pulau Seberang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Torang sama Basudara. Betul sekali, makanya mesti berfokus sayang, Kang. Bukang-bukang, ada orang bilang bukang baku-baku tikang, baku-baku sayang doe, kongdang. Oke, okay, ini mau berlama-lama, banyak juga yang gabung di sini, tapi ini mau ke lagu dulu, biar gak bete, ini dari tadi ngomong melulu, yang mana lagunya gitu. Oke, okay, kita ke Beta Resonata, dan juga nanti ada Panbers untuk sahabat budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis, moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Nyiur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wan.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Iya, dan sebelumnya saat ini sudah 6 menit melintas dari jam 10 malam ya. Yang pasti terang sudah di sesi yang kedua. Atau yang terakhir untuk malam aku dapat di kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk Boboy ya, yang tadi sudah kasih salam. Salam si Toti Mautu-Mautu. Terima kasih. Keren Pro 4, makasih Bung Boboy. Jane Maybe, malam bye. Malam bye juga. Kalau mau request lagu silakan tanggapi topik ya. Topik sudah ada di chatnya, aku sudah kasih tahu di sini ya. Satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kamu. Apakah keputusan itu? Apakah keputusan memilih si dia dan akhirnya aham. Coba sinpo orang Hermadidi ini, Kang. Oke, dan selamat malam untuk malam hari ini ada siapa nih? Kristi, hai, selamat malam Kristi. Halo kakak penyiar, malam hari ini aku mau menanggapi topiknya. Iya, satu keputusan kecil yang mengubah hidup aku itu waktu mutusin buat memaafkan diri sendiri. Kalau dulu, aku terlalu keras sama diri sendiri dan terus menyalahkan masa lalu. Tetapi setelah belajar ikhlas, hidup rasanya lebih ringan dan aku jadi lebih tenang menjalani semuanya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah gabung di sini. Kalau bisa katanya mau minta lagu, boleh sekali lagunya. Dari Yuni Sara, aku cari jalan terbaik, baiklah. Udah ketemu jalannya. Selamat malam untuk Reidi Sambuaga yang sobat singgah juga ya. Kalau yang ini gak bisa baca ya, 615 aja yang ekornya ya. Ya, untuk Hesti juga yang sobat singgah, terima kasih. Oke, silakan untuk sahabat budaya untuk menanggapi topik kita malam hari ini ya. Jadi topiknya satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kamu. Kalau tadi ini sudah kasih beberapa clue juga untuk sahabat budaya ya. Kalau yang dari awal juga sudah sempat mendengarkan ya. Jadi tadi ada beberapa contoh, misalnya sahabat budaya ini udah kelewatan kayaknya nih ya. Memilih untuk nongkrong di suatu tempat gitu ya, tapi itu tidak direncanakan, tiba-tiba aja, oh ya saya ingin nongkrong di tempat ini gitu ya. Tapi ternyata dengan kita nongkrong di tempat itu, kita malah bertemu dengan orang-orang penting ya. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang penting pasti diskusinya asik gitu ya, dan pada akhirnya mungkin kita diajak untuk bergabung untuk satu pekerjaan atau apalah itu ya. Padahal itu cuman cuma satu hal kecil, satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kita. Dan misalnya kita nekat mendaftar sesuatu, sahabat budaya, dan ternyata kita ketika kita mendaftar sesuatu, entah kita melamar pekerjaan atau apalah itu justru membuka peluang pekerjaan buat kita. Dan ketika kita ngomong iya gitu ya, mungkin ianya itu bagi kita, ya iya aku cuma mengatakan iya aja, bercanda mungkin, atau jadi ketika kita diajak kita cuma bercanda bilang iya, tapi ternyata itu adalah hal yang betul-betul dilakukan gitu, dan itu terjadi dan itu bisa memperbaiki hidup, sahabat budaya. Ada juga ketika kita memutuskan untuk memilih pergi ya, entah pergi dalam lingkungan pertemanan atau lingkaran hubungan yang ya kita rasa udah menyakiti gitu ya. Tapi akhirnya itu bahkan menyelamatkan diri kita dari sesuatu gitu, sahabat budaya. Ya pokoknya hal-hal seperti itu yang bisa dibilang keputusan kecil tapi ternyata bisa merubah hidup kita gitu ya. Oke, dan silakan ini tunggu untuk yang ingin gabung di sini. Tadi sudah ada juga yang bergabung tadi. Jadi malam hari ini, oke, ada lagi yang bergabung. Nah, ini dong, dari tadi perempuan saja yang masuk nih. Ternyata ada laki-laki juga yang masuk malam hari ini ya. Selamat malam buat Deden ya. Selamat malam Kak Penyiar. Selamat malam juga. Keputusan kecil yang paling mengubah hidup aku itu waktu dulu nekat merantau, walaupun banyak yang bilang aku gak bakal kuat. Awalnya cuma mikir pengen coba hidup baru ya, tapi ternyata dari situ aku belajar mandiri, kenal banyak orang baik, dan jadi lebih percaya sama diri sendiri. Dan memang kadang keputusan yang awalnya bikin takut justru jadi jalan hidup yang gak pernah kita bayangkan. Tuh kan, jadi pelajarannya kita tuh jangan pernah menyerah,
Jangan ragu-ragu atau bimbang ketika kita mau memutuskan sesuatu. Kalau kita pikir itu adalah, oh ini pasti yang terbaik buat aku, ya udah jalani aja gitu ya. Kalau kita setengah-setengah hasilnya juga pasti setengah-setengah, ya kan? Buat Kak Host, tolong pilihkan lagu ya yang pasti enak didengar untuk malam hari ini. Oke, nanti aku coba pilihkan ya. Terima kasih Bung Joel yang sudah gabung malam hari ini. Ada Bahan Rasan Ras ya, yang sudah gabung di live TikToknya aku. Ada Febri aja 30, Eko saja yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado. Oh ya ini tadi gitu ya. Ada Mari Tinahu 21 yang baru bergabung juga, Ibu Mari ya. Oke, kita langsung ke lagu dulu untuk Sahabat Budaya. Sebelum nanti saya bacakan untuk yang sudah gabung menanggapi topik malam hari ini dan juga request-annya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pantas.
1: Iya, dan sobat Bliet, kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan Glenn Samuel, Cinta Punya Batas, yang sudah mengantar kita di menit yang ke-22 dari jam 10 malam. Terima kasih yang selalu setia dan toran, dan selamat bergabung yang baru bergabung dan toran di sini di FM 88,6 MHz, 4 suara BDKW, FM 11,88 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui audio streaming RRI Digital, live TikTok Perempat Manado, dan di live TikToknya aku tentunya, sahabat budaya ya. Selamat malam Bung Yami, Bung Albert Andi, ada juga siapa tadi yang sudah sempat bergabung juga, ada Daus juga, Mem Femi, selamat malam Mem Femi. Silakan tanggapi topik dulu kalau mau request lagu di sini ya. Dan makasih Bung Albert untuk like-like-nya. Hai juga Bung Yami. Mana nih Bung Abadinya udah lari ya. Selamat malam, ini mau menyapa juga ibu Anda yang ada di seputar Suaan. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan ada bebek kabar. Sukses untuk aktivitasnya ya. Lancar-lancar jaya. Terus mau salam-salam juga buat Cimei yang ada di seputaran Bitung. Ada Torampe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar. Oh ya, ini juga mau bacakan tadi yang belum sempat terbaca, maaf sekali Ibu Sekar ya. Katanya lagu tadi mau kirim buat Ibu Rahel di Suaan, Ibu Ratna Parigi 7 dan Cliff di Motoling katanya. Makasih Ibu Sekar yang sudah bergabung malam hari ini ya. Jane maybe katanya keputusan kecil jadi besar untuk itu dan pasti akan mengubah hidup. Ini kurang jelas nih apa maksudnya Jane ya. Mungkin aku tahu tapi yang lain belum tahu gitu ya. Jadi yang baru bergabung ini coba bacakan nih untuk topiknya. Apa satu keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kamu? Sekali lagi, apa keputusan kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kamu nih sahabat budaya ya. Dan silakan di layanan WhatsApp SMS ya. Ini yang punya nomor ponsel 08224976 1196. Maaf ya, saya tidak menerima line telepon. Jadi silakan gabung di SMS ataupun WhatsApp ya.

Selamat malam buat Andre. Andre yang ada di Kairagi. Malam kak. Dulu aku pernah iseng daftar lomba, walaupun merasa kemampuan biasa saja. Tapi ternyata dari situ aku bertemu banyak kesempatan baru. Sampai akhirnya sekarang kerja di bidang yang memang aku suka. Nah dari situ aku belajar, kalau kadang kita tuh sebenarnya cuma perlu satu, yakni keberanian. Jadi berani mulai dulu ya. Kalau belum mulai kita udah gak berani ya, apa yang terjadi nanti ya, apa kata dunia gitu ya. Terima kasih untuk Andre yang sudah bergabung malam hari ini. Andre katanya mau minta lagu dari Judika dong, Setengah Mati Merindu. Au, lagi rindu sama siapa nih Judika? Andre gitu ya. Oke, terima kasih Andre sudah memberikan opininya untuk topik kita malam hari ini ya. Dan next siapa lagi nih? Ada Tika di Wonosa ya. Kalau aku mau menanggapi topiknya, aku pernah batal pergi sama teman-teman karena lagi gak mood. Okay. Besoknya baru tahu kalau malam itu mereka kecelakaan di jalan. Dari situ aku sadar kadang ada hal-hal yang memang gak bisa kita pahami ya. Tapi ternyata keputusan kecil bisa menyelamatkan hidup. Oh gitu. Jadi mungkin itu adalah hikmah yang dia ambil ya. Bung Hasmin Abdurrahman, malam Nona Manado. Terima kasih, selamat malam Bu Hasmin. Udah tahu jam-jam segini pada kumpul semua ya. Udah jam-jam request gitu ya. Iya, selamat ada Roy T. Selamat malam host, selamat malam juga. Oh iya, yang tadi katanya minta lagu Fanny Fabiola, jangan sampai tiga kali ya.

Ya, dan sahabat budaya, sekali lagi hidup ini sering gak linear gitu ya, karena seringnya hal besar memang terjadi karena kumpulan momen-momen kecil ya. Ya, contohnya duduk di kursi yang salah di sekolah, ketemu teman penting, nolak ajakan hangout, selamat dari kecelakaan misalnya, kayak tadi kita pernah kita dengarkan ya di SMS yang sudah masuk, iseng daftar lomba atau ketemu mentor dan jalur karir yang baru ya. Yang pasti kita tuh jangan pernah meremehkan keputusan-keputusan kecil gitu ya, karena kadang itu adalah awal dari cerita hidup kita yang baru gitu ya. Karena kita nggak pernah memikirkan atau menilai bahwa oh nanti saya akan begini, karena kita tidak tahu cerita hidup orang itu bisa saja berubah. Kalau yang dulu tadinya cita-cita kita menjadi dokter misalnya, tapi ternyata setelah kita lulus sekolah atau lulus kuliah, ternyata kita bukan, malah menjadi seorang dokter gitu. Tapi ya justru merubah hidup kita menjadi lebih baik begitu ya. Dan sahabat budaya, yang pasti keputusan kecil yang ternyata bikin hidup kita berubah gitu ya, kita akan menyadari bahwa sekali lagi kita harus berani mengambil keputusan. Jangan bimbang, jangan ragu dengan keputusan yang kita ambil, karena itu akan memberikan satu efek yang baik buat kita. Okay, for host ada salam dari host Tante Febi Carla. Oh iya Febri, Tante Febi Carla. Okay, salam balik ya. Ah, jangan-jangan Roy yang itu ya. Aduh, dikerjain ya. Awas ya. Okay, silakan yang ingin bergabung tentunya untuk sahabat budaya, aku langsung salam dong, dang tapi Om Roy juga Kang. Ini Om Roy yang pakai baju merah. Kita kira Veronica pe foto. Oke, langsung ke Judika dan Fami Febiola spesial untuk sahabat budaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Iya, dan sabtu dia terang setting lagu bagus yang sudah dari Fanny Fabiola. Jangan sampai 3 kali ya, cukup 5 kali ya. Bagus Edu kan? Oke, selamat malam untuk Bang Roy ya. Katanya mau salam buat Kiki, ada Tebi, ada Aceng, ada Berry juga ya. Pokoknya semua-semuanya yang... yang apa ya? Yang terkeren pokoknya ya. Duh, kapan nih ya ketemu lagi sama mereka-mereka. Salam Bung Roy untuk mereka juga ya. Ada yang gabung di sini juga, Jilu Mingas, selamat malam. Dan ada Pak Ibob juga, Karame. Apa kabar Pak Ibob? Dan ada Mas Nyok juga ya. Bung Sami Sendo, kenapa dapat ingat masa muda ya? Siapa waktu masa muda? Ada bawa tuh lagu tadi, Kang. Ada Itako, Reso 99 juga ya. Selamat bergabung juga. Ini membacakan dulu untuk SMS yang masuk di malam hari ini. Ada Pak Vero Tinggogoy, keputusan kecil yang bisa merubah hidup. Jangan dekat-dekat narkoba. Jangan terlalu banyak bawa utang di warung atau pinjam uang di koperasi jika itu tidak ada keperluan. Oh, itu keputusan kecil dari Pak Vero gitu. Kalau Pak Vero sendiri katanya dia tidak mau dekat-dekat narkoba, tidak mau banyak utang di warung atau pinjam uang di koperasi. Ngapain juga bawa utang di warung? Pak Vero juga punya warung gitu ya. Oke, supaya tidak jadi beban dalam pemikiran kita sehari, betul. Pak Vero mau request lagu, Jangan Salah Menilai, Hari Perintang ya. Sudah saya temukan lagunya, nanti diputar ya. Salam buat Cik Mei di Bitung, Ibu Anda Suwaan, Ibu Jenny Mamarasi, Dendal ya. Oh ya, plus Pak Sartono Kombos, harapan ada sehat-sehat walafiat. Keke Heni, makasih. Bye Vero Tinggogoy, Pumero Banjir. Makasih juga untuk Pak Vero.

Okay, selamat malam buat Nia yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam host dan selamat malam untuk pendengar Perempat dimanapun berada ya. Kalau aku, keputusan kecil yang ternyata bisa merubah hidup aku itu adalah keputusan kecil yang paling berpengaruh buat aku adalah berhenti mengejar orang yang jelas-jelas gak pernah menganggap aku penting. Awalnya sakit banget, tapi setelah itu aku mulai belajar sayang sama diri sendiri. Sekarang aku sadar kehilangan seseorang gak selalu berarti kehilangan kebahagiaan ya. Oke, minta lagu dari Krisya atau siapa tuh ya yang judulnya Pergilah Kasih. Oke deh, kayaknya sesuai ya. Ditunggu lagunya ya.

Ada Arman di Wonasa. Selamat malam Arman. Keputusan kecil aku yang ternyata bisa merubah hidup aku. Keputusan kecil aku adalah mulai membiasakan untuk mengucapkan terima kasih dan lebih menghargai orang-orang di sekitar aku. Kedengarannya sih sederhana, tapi ternyata keputusan ini membuat hubungan aku sama keluarga dan teman-teman jadi jauh lebih baik, kan? Bagi kita keputusan itu kecil, tapi ternyata efeknya besar buat diri kita juga, ya. Malam kembali buat host, katanya Jilumingas, ya. Ya, mungkin ada juga di antara sahabat budaya yang kadang suka menganggap remeh hal-hal kecil gitu ya, seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau misalnya mengatakan iya, atau apa ya, berperang dengan diri sahabat budaya. Karena kadang-kadang kan logika itu sering tidak apa ya, tidak match dengan perasaan kita gitu ya. Kadang mungkin perasaan kita bilang iya, tapi logika kita bilang tidak gitu ya. Atau mungkin perasaan kita bilang, logika kita bilang harus, tapi perasaan kita bilang enggak ah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang suka melawan diri kita sendiri gitu ya. Tapi kita harus ingat baik-baik bahwa satu keputusan kita, walaupun itu kecil, pasti akan efeknya itu akan besar, karena itu akan berdampak ke kehidupan kita selanjutnya gitu ya. Kedepannya seperti apa gitu ya. Apakah hidup kita akan lebih baik atau malah sebaliknya hidup kita lebih buruk gitu sahabat budaya ya.

Oke, dan yang pasti untuk topik yang kita bicarakan malam hari ini ya. Untuk kesimpulannya, ternyata hidup ini sering berubah bukan karena keputusan besar ataupun rencana muluk-muluk, tapi justru dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele ya, Sobat Budaya. Satu keputusan kecil, misalnya membalas chat atau hadir di satu tempat atau berkata iya atau tidak seperti yang bilang tadi, bisa membuka pintu baru dan juga bisa menyelamatkan kita dari masalah atau bahkan menjadi titik balik hidup kita, Sahabat Budaya ya. Jadi malam ini kita tuh belajar bahwa jangan pernah meremehkan hal-hal kecil ya, ataupun langkah kecil. Dan kadang hal yang terlihat receh hari ini itu bisa menjadi awal dari perubahan besar gitu, Sahabat Budaya. Dan refleksi terhadap keputusan kecil kita sehari-hari gitu ya. Jadi itu bisa membantu kita lebih sadar dan menghargai proses kehidupan kita juga. Dan yang pasti, besok jangan tunggu hal besar untuk memulai, tapi mulailah dari satu langkah kecil hari ini, karena itu pasti bisa mengubah masa depan kita lebih dari yang kita kira gitu ya. Oke, Bung Abadi, tenang aja, pasti diputarin ya. Dan yang pasti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa berguna untuk Sahabat Budaya ya. Setidaknya malam hari ini banyak dari diri kita yang mau beristirahat tidur, lebih ke introspeksi diri, merenung gitu ya. Kira-kira keputusan saya udah benar apa belum, apa masih bisa dirubah atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti intinya jangan sampai kita menyesal dengan keputusan yang sudah kita buat. Karena sekali kita melangkah, kita harus benar-benar yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita tentunya. Ya, dan yang pasti nanti di jam 11 lebih sedikit ya, sampai di jam 12 ini akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan untuk Sahabat Budaya sebagai lagu pengantar tidur. Dan nantinya ini akan closing di jam 12 malam nanti ya.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Di Selasa 19 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Nikarin atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Selamat pagi sahabat muda di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Puncak tikala terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik? Karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu. Bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: Rompat, suara budaya Nusantara.
1: Yesus, Engkaulah dasar kami yang teguh. Kami

0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
1: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang...

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanoa. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru saat hal itu muncul bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Ngana sini mau sekolah.
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah. Atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Shalom, selamat pagi sahabat budaya. Torang hadirkan kidung pujian rohani sudah diteruji pagi di siang ini memberkati sahabat budaya. Tentunya mengawali rutinitas dengan ucapan syukur dan selamat kembali menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Untuk nyuruh pagi di Perempat Manado, saya Fanny akan menemani sahabat budaya sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan terima kasih masih tetap setia dengan Torang terus di Perempat Manado. Baik yang mendengarkan di 88,6 FM atau di 11,88 AM atau yang mendengarkan juga di streaming RRI Digital ya. Saatnya telah masuk di pas jam 6 dan setelah itu dengan ragam promosi akan kami temani dengan lagu-lagu Nusantara dan spesial Pemanado Pilihan akan hadir nanti di sulut pagi sebentar di jam 6 selepas pas jam. Tetap dengan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.
2: Jam 6 waktu Indonesia Tengah.
3: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak captikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman captikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama captikus.
4: Kalau supaya captikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya captikusnya kadar alkoholnya tinggi.
3: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani captikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah captikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
4: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
5: Semuanya itu dari hasil
4: captikus. Hasil captikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
3: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari captikus dan semua berhasil.
6: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung captikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal itu penampung captikus karena surat izin. DPKK itu petani captikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani captikus. Dan juga ya, saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani captikus dulu. Memang petani captikus walaupun kuliah, jaba olahnya captikus. Jadi sarjana.
3: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol captikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh captikus.
6: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa captikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi itu di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum captikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
3: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
0: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
3: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
3: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Mahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
3: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana.

Sahabat budaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Promot Manado Surabaya Kawanua, Unit Lalu Lintas Polsek Malaya yang Polresta Manado bersama Kementerian Perhubungan dan Polisi Militer TNI melaksanakan kegiatan penertiban kendaraan mikrolet ya. Kembali di pertigaan masuk Terminal Malalayang, Jalan Walter Monginsi di Manado pada Senin 18 Mei. Dan penertiban dilakukan sejak jam 6.30 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah dengan sasaran kendaraan mikrolet yang menaikkan dan menurunkan penumpang di area pertigaan terminal yang kerap memicu kepadatan arus lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para sopir angkutan umum agar menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam area terminal untuk jaga ketertiban dan kelancaran arus kendaraan di jalan utama. Dari laman rri.co.id Manado, Polsek, kami ulangi, Kapolsek Malayang AKP Yusaman Mori didampingi Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan, kegiatan ini adalah upaya bersama untuk ciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Malalayang. Dan selama pelaksanaannya kegiatan berlangsung, di situasi terpantau aman, tertib, dan arus lalu lintas berjalan lancar dan terkendali.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Rompat, suara budaya Kawanua.
1: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
2: Iya. Apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
1: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
2: Eh, maaf Rani. Aku tidak bermaksud begitu.
1: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi.
3: Yang sama. Kamu benar, Rani. Kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
2: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
1: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
4: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perumbat Manado Surabaya Budaya Kawanua BPJS Ketenagakerjaan Manado memberikan santunan akibat musibah kebakaran di Mega Mall Manado pada Sabtu 19 Mei ya. Dan hak ini diserahkan kepada suami almarhumah Priscilia Nelly Tamawiwi selaku ahli waris korban. Adapun manfaat yang diserahkan meliputi santunan JKK, JHT, dan jaminan pensiun. Selain itu, pihak keluarga juga menerima bantuan beasiswa pendidikan untuk anak peserta. Informasi yang dikutip dari laman rri.co.id Manado. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Dr. Maulana Ansari Siregar menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses pencairan hak seluruh peserta. Dan ia berharap santunan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Jaminan ini juga diharapkan mampu menjamin masa depan anak almarhumah ya. Dan lebih lanjut, Dr. Maulana mengimbau seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk sadar akan pentingnya jaminan sosial tersebut. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja ini bisa terjadi kapan saja tanpa diduga ya. Dan BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Direksi Megamas Group, Amelia Tungka. Manajemen dinilai peduli terhadap aspek perlindungan ketenagakerjaan di kawasannya. Ya, dan masih ada informasi lainnya kami hadirkan untuk Sahabat Budaya Denyir lebih pagi. Ya, sambil Anda sedang bersiap-siap pagi ini ya untuk mengawali rutinitas di hari Rabu, dan tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

Diana Sabuda masih dengan informasi pagi ini di Nyir Pembe Pagi, dan saat ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah terang temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, lagu Minahasa, lagu Sangir, dan lagu Bolmong dengan informasi ya. PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan

supervisi langsung ke kios resmi pupuk di Kabupaten Gorontalo pada Senin 18 Mei. Kunjungannya ini dipimpin Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Komaruzaman, didampingi Dewan Komisaris Pupuk Kaltim yang terdiri dari Sukardi, Rinakit, Mustafa, dan Haji Aziz Samuel Esos MSI, juga jajaran regional CEO 4 Wisnu Ramadhani SM, penjualan wilayah regional 4B Enda Wulandari, dan VP pengelolaan pelanggan Yusfa Sulistio. Kunjungan kerja ke kios pupuk UDCPM Pulbale ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring lapangan yang dilakukan manajemen pupuk Kaltim untuk memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu sampai ke tingkat pengecer terdekat dengan petani. Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Komaruzaman menjelaskan bahwa kios resmi seperti UDCPM Pulbala ini adalah ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi dan posisinya sebagai titik terdekat dengan petani menjadikan kios resmi sebagai mata rantai paling kritis dalam rantai distribusi yang harus terus diawasi dan diperkuat. Dan Komaruzaman juga menambahkan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontalo secara umum sudah mencukupi kebutuhan petani. Walaupun demikian, pupuk Kaltim terus mendorong peningkatan ketepatan waktu penyaluran agar pupuk benar-benar sampai kepada petani sesuai jadwal musim tanam. Dan hingga saat ini, belum ada keluhan mutu pupuk Kaltim, khususnya untuk produksi bersubsidi yaitu urea dan NPK kakao. Dalam kunjungan ini juga Dewan Komisaris Pupuk Kaltim turut menyaksikan secara langsung kondisi kios, ketersediaan stok, dan mekanisme pelayanan kepada petani. Sukardi Rinakit menilai supervisi langsung ke lapangan seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab korporasi yang tidak berhenti di tataran kebijakan semata. Senada dengan itu, Mustafa menekankan pentingnya sinergi antar perubahan, perusahaan, pemerintah, daerah, dan jaringan distribusi dalam menjaga kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, kelancaran distribusi ini adalah implementasi konkret dari kebijakan mendukung program swasembada pangan untuk menjadi prioritas nasional. Sementara itu, Aziz Samuel menambahkan bahwa produktivitas petani sangat bergantung pada keandalan distribusi pupuk. Jika rantai distribusi berjalan baik, maka peningkatan produksi pangan nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan pangan pun semakin dapat diwujudkan. Jenis pupuk bersubsidi produksi pupuk Kaltim yang disalurkan melalui jaringan kios di Gorontalo meliputi pupuk urea dan NPK kakao. Keduanya menjadi andalan petani setempat dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan perkebunan. Melalui supervisi langsung ke kios resmi ini, Pupuk Kaltim berharap rantai distribusi di tingkat pengecer terus terjaga kualitasnya, sehingga petani di Gorontalo dapat mengakses pupuk bersubsidi secara mudah, tepat waktu, dan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

budaya tidak terasa juga tolong temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di pagi ini untuk suara Kawanua ya, dan masih informasi tentunya akan hadir di Nyurbambu pagi. Namun saat ini sudah jam 7:59 waktu Indonesia Tengah, torang akan kembali masuk di pas jam dan tetap dengan torang terus di Pro 4 suara budaya Kawanua.

0: lepas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar macam gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah,